akumbaya, la la la, akumbaya, sekun, akumbaya, la la la, akumbaya, morim, akumbaya, la la la, akumbaya, sekun, akumbaya, la la la, akumbaya, morim, akumbaya, la la la, akumbaya, sekun, akumbaya, la la la, akumbaya, morim, akumbaya, la la la, akumbaya.